Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Penjeroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kau memberikan suasana yang indah, cuaca yang cerah, udara yang segar yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini, kemarin ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara pada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan juga boleh mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan Tuhan untuk waktu yang singkat ini hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Mendengar suara indah ini kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-9 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Sampai demikian membacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagai orang mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara ini, kasih Tuhan, nama Kapernaum berasal dari kata Ibrani Kepernaum, yang artinya kota Nahum. Kota ini terletak di sekitar 4 km sebelah barat laut Tasik Galilea. Petrus dan Andreas berasal dari sana. Kini namanya Telhum. Di awal pelayanannya, Yesus pindah dari Yerusalem ke Kapernaum dan menjadikan kota ini sebagai pusat pelayanannya. Karena itu sangatlah beralasan untuk mengatakan bahwa Kapernaum adalah kota Yesus. Banyak hal yang dilakukan Yesus di Kapernaum ini. Yesus pernah mengusir roh jahat di rumah ibadat, menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah, mengajar di rumah ibadah, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ironisnya, hanya sedikit orang Kapernaum yang percaya kepada Yesus. Melalui peristiwa ini ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, keberhasilan pelayanan bukan semata-mata diukur dari jumlah orang atau kuantitas. Keberhasilan pelayanan seringkali diukur dari besarnya gedung gereja dan jumlah jemaat yang hadir di gedung gereja. Kedua, pelayanan Kristiani bukanlah pelayanan kristenisasi. Walaupun banyak mujizat dan perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, Yesus tidak pernah memaksa mereka untuk menjadi pengikutnya. Isu di dalam Markus 9 ayat 33 hingga ayat 37 ini adalah sukesi perihal siapa yang terbesar di antara ke-12 murid. Kata mempertengkarkan di dalam ayat 34 berkaitan dengan diskusi antara para murid mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin seorang murid berkata, "Yohaneslah yang terbesar di antara murid lainnya." Namun, murid yang lain ada yang tidak setuju karena Yohanes tidak bergelar sarjana, melainkan seorang nelayan yang kemungkinan ijazahnya hanya SD semata. Atau mungkin ada yang berkata,

hal yang mereka perbincangkan. Tidak ada salahnya untuk menjadi terbesar. Hal itu sah-sah saja dan tidak berdosa. Yesus pun tidak mempersoalkannya secara berlebihan. Ia hanya mengingatkan agar kita memahami maknanya bila ingin menjadi yang terbesar. Ironisnya, kita sering keliru di dalam memaknainya. Kita sering mengartikan bahwa yang terbesar itu berhubungan dengan pendidikan formal, kepopuleran, keterampilan, hartawan, dan kekuasaan yang dimiliki. Nah, apakah sebenarnya ukuran orang yang besar di dalam pandangan Yesus? Yang pertama itu yang besar adalah yang melayani, bukan dilayani. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 35 ini. Di dalam mengajarkan kebenaran, Yesus tidak terpola pada satu tempat. Pantai, bukit, perahu, dan rumah ibadat sering dipergunakannya sebagai wadah atau kelas untuk proses belajar mengajar. Di Kapernaum, Yesus menggunakan sebuah rumah yang kemungkinan adalah rumahnya Petrus atau Andreas, karena memang mereka berasal dari Kapernaum. Di rumah itulah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang topik, siapakah yang terbesar. Tapi pembicara ini diangkat oleh Yesus karena dia mengetahui apa yang menjadi diskusi di antara para murid saat dalam perjalanan menuju Kapernaum. Menjadi yang terbesar adalah kerinduan setiap manusia. Kita harus menjadi orang besar. Namun, hal yang sangat disayangkan bila kita besar di mata manusia tetapi kecil di mata Allah. Yesus memberi perbedaan mengenai kategori orang besar antara pandangan duniawi dengan pandangan Allah. Orang besar menurut dunia bukan melayani, melainkan dilayani. Yesus berpandangan terbalik. Orang yang besar adalah orang yang melayani, bukan dilayani. Dunia ini menyatakan bahwa yang dilayani adalah bos, sementara yang melayani adalah orang kecil atau bawahan. Pembantu pantas bila melayani tuannya, tetapi tidak pantas bila tuan melayani pembantunya. Asumsi seperti ini sudah menjadi pola bagi dunia. Tetapi Yesus memakai pola terbalik. Bila seorang tuan dapat melayani anak buahnya, tuan tersebut termasuk dalam kategori sebagai orang besar di mata Yesus. Seorang pendeta yang tidak hanya memperhatikan jemaat yang kaya, tetapi juga melayani dan memberi perhatian kepada jemaat yang miskin. Pendeta seperti itu masuk di dalam kategori sebagai orang besar di mata Allah. Orang yang besar di mata Allah adalah orang yang melayani, bukan dilayani. Orientasinya terjun ke ladang pelayanan bukan posisi, melainkan memberi fungsi. Apakah artinya memiliki posisi tetapi sama sekali tidak berfungsi? Dengan suara ini dikasih Tuhan, hal yang kedua, apakah sebenarnya ukuran orang yang besar dalam pandangan Yesus ini? Yang kedua yaitu yang besar adalah yang bersedia melayani yang tidak terpandang. Pendengar bisa melihat dalam ayat 36 hingga ayat 37a. Keagungan suatu hidup atau pencapaian sukses secara personal menurut Yesus adalah sikap mengasihi dan memperhatikan rakyat kecil. Konsep dunia adalah kebalikannya. Orang besar menelantarkan bahkan memeras rakyat kecil. Peragaan yang diperlihatkan oleh Yesus dengan mengambil dan memeluk seorang anak adalah gambaran sikap yang menghargai dan membela rakyat kecil. Pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil adalah orang besar di mata Allah. Gembala sidang yang memberi perhatian tulus kepada jemaat yang berstatus sosial rendah adalah seorang yang besar di mata Allah. Penginjil yang sudi dan bersuka cita untuk melayani di pelosok desa yang hanya dihadiri oleh beberapa jemaat adalah orang besar di mata Yesus. Orang yang besar di mata Allah adalah seorang yang pelayanannya bukan berorientasi pada kuantitas, melainkan kualitas. Ia tidak berfokus kepada aspek jasmania, melainkan rohania. Ia berkhotbah bukan lantaran persembahan kasih yang akan diperoleh, melainkan karena jiwa-jiwa yang perlu dijangkau. Bukan berarti ia tidak memerlukan atau menolak honor yang diberikan, tetapi hal itu tidak dijadikannya sebagai prioritas utama. Dengan suara ini dikasih Tuhan, kesediaan Yesus untuk melayani kaum marginal atau orang-orang bawahan dan tidak terpandang malah membuat

Yesus kian dimuliakan. Harga diri dan kebesarannya bukan diukur dari status sosial atau kuantitas dari orang-orang yang dilayani. Yesus dekat dengan orang miskin, orang kusta dan wanita berzina yang menurut orang dunia pantas untuk diabaikan dan dibinasakan. Bila Yesus bersedia melayani orang-orang seperti itu, sepatutnya kita pun melakukan hal sama. Mungkin cerita ini menolong kita di dalam penerapan prinsip sukses secara personal di mata Allah. Anggaplah Anda adalah seorang pemimpin perusahaan yang terlibat dalam pelayanan pastoral di suatu gereja lokal. Anda harus mengaminkannya agar hal itu menjadi suatu kenyataan. Pada hari Minggu, Anda ditetapkan sebagai kolektan atau petugas yang menjalankan kantong persembahan. Kini tiba saatnya Anda menyodorkan kantong persembahan itu kepada pegawai Anda sendiri, lalu kemudian menyodorkan kepada rekanan bisnis Anda. Jawablah dengan jujur, bagaimana sikap Anda saat melayani mereka? Atau Anda adalah seorang pendeta di suatu gereja lokal. Selesai berkhotbah, seorang jemaat menegur karena ada kekeliruan yang Anda sampaikan pada saat berkhotbah. Bagaimana sikap Anda? Sikap yang Anda tunjukkan dalam hal ini menunjukkan kebesaran Anda di mata Tuhan. Di dalam sebuah sekolah seminar teologi, ada seorang dari 5 siswa yang dianggap terbaik di dalam kelas homiletika atau ilmu berkhotbah. Sekitar 4 tahun mahasiswa tersebut tetap setia melayani di suatu gereja lokal. Setiap minggunya mahasiswa selalu mendengar khotbah sang pendeta yang menurutnya kurang baik bila ditinjau dari pola berkhotbah secara ekspositori. Dan selama melayani di gereja itu, sang mahasiswa tidak pernah diberi kesempatan untuk berkhotbah. Pada masa itu, pelayanan yang paling sering dipercayakan kepada seorang mahasiswa itu adalah membersihkan lantai dan toilet gedung gereja. Bila mahasiswa tersebut mengikuti ego pribadinya, maka mahasiswa itu akan merasa terhina, apalagi di belakang namanya terdapat gelar yang nantinya akan mendapatkan gelar STH. Sang mahasiswa kemudian berkata kepada diri sendiri, Kamu hamba. Selanjutnya sang mahasiswa mengingat pribadi Yesus yang mau merendahkan diri dan direndahkan. Setelah itu sang mahasiswa berdoa memohon agar Tuhan memberi damai sejahtera dan melihat kesetiaan hambanya. Dan selama melayani di gereja itu ada banyak pelajaran yang diterima oleh sang mahasiswa itu tersebut. Selain berusaha menikmati makanan rohani yang dikhotbahkan, sang mahasiswa juga melihat keburukan dalam menyampaikan khotbah. Sambil mengamati, sang mahasiswa berjanji di dalam hati bila saatnya nanti Tuhan memakainya untuk berkhotbah, sang mahasiswa tidak akan berkhotbah seperti itu. Puji Tuhan, setelah mahasiswa ini menyelesaikan praktiknya dan menyelesaikan kuliahnya, sang mahasiswa itu pun akhirnya bisa berkhotbah dan dipercaya berkhotbah di berbagai tempat dan memberikan berkat bagi para jemaat yang dilayaninya. Pendengar suara ini yang dikasih Tuhan, yang ketiga, apakah sebenarnya ukuran orang yang besar di dalam pandangan Yesus? Yang ketiga adalah yang besar adalah yang menyadari dirinya sebagai utusan Kristus. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 37b ini. Seorang utusan adalah pribadi yang mewakili pengutusnya. Di dalam ayat 37, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Bapa. Ia menyamakan dirinya sebagai pengerja Bapa, sementara Bapa adalah gembalanya. Ia sadar dirinya sebagai pengerja Bapa, sementara Bapa adalah gembalanya. Ia sadar juga bahwa Bapanya adalah kasih. Oleh karena itu, ia menabur kasih. Bapa mengampuni orang berdosa.
Dia pun mengabarkan berita pengampunan. Yesus datang membawa damai yang mana damai sejahtera itu hanya berasal dari Allah. Apa yang ada pada sang pengutus itu pula yang menjadi misi seorang utusan. Dan bila utusan beroleh kemuliaan, sang pengutus tentulah yang akan dipermuliakan. Seorang utusan haruslah mencerminkan keberadaan dari pengutusnya. Yesus mengutus kita di dunia ini sebagai utusannya untuk menyampaikan berita keselamatan bagi segala kaum dan bangsa. Bila kita tidak mencerminkan atau tidak mewakili sang pengutus, kita tidak pantas disebut sebagai utusan Kristus. Kebesaran kita ditentukan dari kesadaran diri sebagai utusannya, bukan dari jam terbang pelayanan atau jumlah jemaat yang kita layani. Ukuran kebesaran kita bukan dinilai secara jasmani, melainkan secara rohani. Konon Mahatma Gandhi, seorang ternama dari India, sangat mengagumi pribadi dan ajaran Yesus Kristus. Di dinding ruangannya, Gandhi menempelkan penggalan perkataan-perkataan Yesus yang tercatat di dalam kitab Injil. Pada saat memimpin rakyat India berperang, Gandhi sangat dipengaruhi oleh ajaran Yesus, sehingga menerapkan perang kasih yang populer disebut sebagai perang ahimsa. Salah satu benda kesayangan yang kerap dibawa kemana-mana adalah kitab Alkitab. Tragisnya, Gandhi pernah berkata, "Kamu melihat ajaran Yesus, rasanya saya ingin masuk Kristen. Namun, melihat kehidupan orang Kristen, rasanya saya ingin segera melupakan Kristus." Camkanlah ini, utusan selalu merefleksikan sang pengutus. Keberadaan seorang utusan selalu berimbas kepada sang pengutus. Bila utusannya baik, maka nama pengutusnya akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Perihal seperti itulah yang menjadi penekanan Yesus kepada para utusannya, sehingga ia berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pendengar suara ini yang dikasihi Tuhan, hendaklah perenungan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita bagaimana kita bisa menjadi yang terbesar di mata Kristus. Bila kita boleh menjalankannya menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, agar kita juga boleh menjadi saksinya, menjadi seorang utusan yang mencerminkan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan untuk firman-Mu, khususnya untuk renungan hari ini. Biarlah kami juga boleh semakin dibentuk oleh-Mu ya Tuhan, dan kami juga boleh menjadi seorang utusan yang diutus oleh-Mu untuk boleh mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, Kau yang boleh berbicara pada setiap diri mereka, karena mereka juga boleh memahami dan boleh mengerti akan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokudoa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokudoa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokudoanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokudoa.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan paku doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan paku doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya, dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh terus merawat keluarga ini, khususnya untuk kesembuhan dari Ibu Meliana, biarlah Tuhan juga boleh menyembuhkan kakinya, ya Tuhan. Doa juga untuk Bapak Krisin di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan kami tetap berdoa untuk anaknya Jo Asisim yang mengalami hipotonus. Kiranya Tuhan yang boleh terus memulihkan keadaan dari Bapak Kris bersama dengan anaknya. Kami juga tetap berdoa untuk penyelam rumah yang sedang dilakukan, biar Tuhan yang boleh campur tangan. Berdoa juga untuk Ibu Ella di Cibadung untuk Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes, dan kami juga tetap terus berdoa untuk rencana kontrol Ibu Popon agar semuanya baik adanya, ya Tuhan. Berdoa juga anak Feby yang sedang sakit, Tuhan juga yang boleh menyembuhkan dan memulihkan keadaan anak Ibu Feby. Serta juga berdoa untuk biaya yang diperlukan untuk sekolahnya, Tuhan yang boleh menyediakan yang terbaik. Untuk keponakannya Natasha Vanessa Mela yang sedang mencari pekerjaan, dan suaminya juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius Diholis untuk pengobatan gejala katarak, sakit oto, dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan yang boleh terus campur tangan di dalam proses pengobatan gejala katarak dari Bapak Matius ini. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan kepada Ibu Lestari, dan Ibu Lestari juga boleh semakin dikuatkan, memberikan kesehatan yang baik. Berdoa juga untuk Saudara William yang ada benjolan di tangannya, Tuhan juga yang boleh menyembuhkannya. Setelah kami juga berdoa untuk mereka yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Doa untuk Ibu Yokwa di Cimahi untuk ekonomi keluarga ini, Tuhan juga yang boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan berdoa juga untuk kedua anaknya, William dan Misia, mencari pasangan hidup, Tuhan yang boleh menyertai. Untuk Sharon dan Sherlyn, kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan Sharon, kiranya Tuhan juga yang menyertai. Untuk setiap pekerjaan dilakukan oleh Sharon boleh berjalan dengan baik, dan studi dari Sharon juga boleh baik adanya. Untuk pasangan hidup untuk kedua anak ini, Tuhan juga yang boleh menyertai dan memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Saudara William di dalam proses pembuatan skripsi dan kesehatannya, Tuhan yang menyertai untuk semua boleh berjalan dengan baik, dan pembuatan skripsi ini juga boleh selesai dengan tepat waktu, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun untuk pekerjaan di luar bidang kesehatannya, Tuhan yang menyertai Ibu Yuyun di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, Tuhan. Untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, dan Abed, kami berdoa untuk kesehatan, untuk pekerjaan yang mereka lakukan, biar Tuhan juga yang menyertai pekerjaan mereka lakukan boleh berjalan dengan baik dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik. Dan kami juga tetap terus berdoa untuk pasangan hidup untuk mereka, ya Tuhan. Untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, dan Abed, dan Alex, Tuhan boleh memberikan pasangan hidup yang baik, yang sepadan, yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa dan bersuka cita untuk mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan. Untuk Ibu Ina di Cijera, Bapak Andre di Andir, Ibu Ega di Buah Batu, Ibu Priska, dan Ibu Lucy di Sumedang. Ucap syukur untuk kasih setia Tuhan untuk menambahkan kembali umurnya 1 tahun di hari ini. Tuhan yang boleh menyertai di setiap usaha, pekerjaan, dan Kau juga memberkati setiap keluarga ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jangan bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Menilang.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

下楼梯，在转角最近的便利商店，只是坐着，却不再期待的坐着。手中那杯室温的咖啡，比心还暖一点。

Suara Indah 92,1 FM 美声电台青歌妙曲节目。

过这时间也差不多了吧，那兰芳就此告辞啦，感谢各位的收听，祝大家身体健康，生活愉快，

0: waktu yang telah berlalu tidak dapat dibeli dengan emas sekalipun.
1: 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi di dalam program acara B2B Back to the Bible. Dari program B2B inilah kita belajar menelusuri berbagai hal yang bisa kita pelajari untuk memperkaya kita, menambah pengetahuan kita, dan bahkan membangun rohani kita melalui Alkitab. Kita masih dalam rangkaian membahas tentang latar belakang penulisan kitab-kitab dari keseluruhan kitab, dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Dan kita saat ini akan membahas latar belakang penulisan kitab Obaja. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Obaja ini masuk dalam kitab-kitab nabi-nabi kecil. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, ada kitab Mika, ada kitab Amos, maka kita akan bahas dalam penulisan kitab Obaja. Kitab Obaja ini ditulis dalam kondisi ketidakadilan, ada pengkhianatan, ada tragedi, sekalipun juga memang penyebabnya adalah berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa itu pada bangsa Israel pada waktu itu. Kita akan melihat apa sih yang menjadi isi pokok daripada kitab Obaja ini. Kitab Obaja adalah kitab tersingkat dalam Perjanjian Lama. Kalau para pendengar bisa membaca kitab Obaja, maka kita akan menemukan bahwa kitab Obaja ini adalah kitab yang sangat pendek. Kitab yang hanya diisi oleh, dicatat di dalam satu pasal. Dan kita melihat bahwa kitab Obaja adalah nama yang umum di Israel. Jadi kalau menelusuri di dalam nama Obaja itu sendiri, Obaja itu adalah nama yang umum di Israel kuno dan artinya adalah penyembah Tuhan. Jadi Obaja itu artinya penyembah Tuhan. Pengetahuan kita tentang pribadi Obaja hanya memang kita mau lihat berasal dari kitab ini. Yang Alkitab sementara kitab ini diperkirakan ditulis sesudah serangan Babel ke Yerusalem, yaitu di sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Kitab nabi-nabi lain seperti Yesaya dan Yeremia berbicara tentang dosa-dosa banyak bangsa. Kita bisa menelusuri di dalam Yesaya 15-21. Kemudian ada di dalam catatan Yeremia pasal 46 sampai Yeremia pasal 51. Nah, kitab Obaja sendiri berbicara tentang dosa-dosa satu bangsa saja. Bangsa itu adalah Edom yang berbatasan dengan negeri Yehuda di sebelah selatan, yaitu yang diperkirakan dekat Laut Mati. Nah, kalau kita melihat apa maksud penulisan dari kitab Obaja ini, apa maksud penulisannya? Obaja menyalahkan bangsa Edom, keturunan Esau. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-9. Sebab mereka memperlakukan Israel, keturunan Yakub, saudara kandung Esau, dengan sewenang-wenang. Kita baca di dalam ayat yang ke-10 dan ke-12.

bangsa ini yakin bahwa tidak ada musuh yang bisa menghancurkan kota-kota benteng mereka yang dibangun tinggi di atas gunung-gunung batu. Namun, Obaja menyatakan bahwa tidak ada bangsa yang memberontak melawan Allah, termasuk Edom, bisa luput dari hukuman Allah. Nubuat Obaja juga menggambarkan kemenangan umat Tuhan di masa depan. Mereka akan merebut dan memerintah banyak wilayah di sekitarnya, termasuk Edom. Kita bisa melihat dan membaca di dalam ayat yang ke-21. Selanjutnya pendengar, kita belajar tentang apa sih yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab Obaja ini. Kitab Obaja adalah bagian dari kisah kepahitan yang berlangsung lama antara dua keluarga, yaitu keluarga Yakub, nenek moyang orang Israel, dan keluarga Esau, nenek moyang orang Edom. Ratusan tahun sebelum zaman Obaja, Yakub, kita tahu bagaimana Yakub menipu Esau saudaranya tentang hak kesulungan. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 25 ayat 27-34 dan Kejadian 27 ayat 1-41, 36 ayat 1 dan 9 ayat 14. Esau membenci Yakub, namun kemudian mengampuninya di dalam Kejadian 33 ayat 1-16. Namun, persoalan antara keturunan Yakub dan Esau dimulai lagi di zaman Musa. Catatan Bilangan 20 ayat 14-21 lalu berlanjut di zaman Raja Daud ketika Edom ditaklukkan Israel di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 13-14. Dan di zaman Raja Ahaz sekitar tahun 736-716 sebelum Masehi. Ketika orang Edom memperoleh kembali kemerdekaannya dari Yehuda, persoalan Israel dengan Edom juga tersinggung dalam tulisan nabi-nabi lain seperti Yesaya 34 ayat 5-15, Yeremia 49 ayat 7-22, Yehezkiel 25 ayat 12-14, dan Amos pasal 1 ayat 11-12, serta di dalam catatan perjanjian baru Matius pasal 1 ayat 2-4. Kitab Obaja tidak mencantumkan waktu atau nama tokoh tertentu yang dapat menjadi petunjuk tentang zamannya. Namun, serangan ke Yerusalem yang disinggung dalam ayat 11 amat mungkin adalah serangan Babel yang berlangsung pada tahun 587 sebelum Masehi atau 586 sebelum Masehi. Orang Edom tidak melakukan apa-apa untuk menolong orang Yehuda, tetapi hanya menonton dan bergembira atas kemenangan musuh. Orang Edom bahkan bergerak ke utara, ke Yehuda selatan, untuk merampas tanah dan harta benda. Di dalam catatan ayat 13, menawan para pengungsi Yehuda dan menyerahkan mereka kepada orang Babel di dalam ayat 14. Obaja menyatakan tidak ada pertahanan fisik atau perjanjian dengan sekutu yang bisa melindungi Edom dari hukuman Allah yang akan datang. Suatu hari kelak Edom akan dihancurkan. Di dalam ayat 9, ayat 15, dan ayat 18. Dan Israel akan merebut tanah Edom. Di dalam ayat 19, pada abad keempat sebelum Masehi, tanah Edom diambil alih orang Nabatea, orang Arab yang tinggal di barat laut gurun Arab. Pendengar Suara Indah, kemudian kita melihat bagaimana susunannya. Bagaimana susunan kitab Obaja itu sendiri. Kitab yang singkat ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, di dalam pasal 1 ayat sampai dengan ayat 1 sampai ayat 16 tentang hukuman Allah atas Edom dan bangsa-bangsa. Kemudian di ayat 17 sampai 21
Ini adalah ekspansi dan kemenangan dari Israel itu sendiri. Hukuman Allah atas Edom serta bangsa-bangsa ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali tentang arti ketaatan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan Obadiah memberitahukan tentang rencana Allah untuk menghukum Edom. Dan kemudian Obadiah juga mendaftarkan dosa-dosa Edom. Obadiah melihat penghakiman Allah atas Edom dan Yehuda atau umat Allah sendiri sebagai peringatan bagi setiap bangsa. Mereka yang tetap tidak taat akan menghadapi penghakiman Allah. Demikian kita membahas dari latar belakang penulisan dari kitab Obadiah. Kiranya menolong para pendengar untuk semakin memahami, mengenali kitab-kitab di dalam Alkitab, untuk kita semakin mengimani iman kita di dalam Yesus Kristus tentang Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Cinta membuat hidup kita menjadi lebih berwarna dan membuat banyak makna dalam sebuah kata. Cinta juga membuat kita tertawa di kala duka.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Penjoroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kami disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp, serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara ini kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap di kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kau memberikan suasana yang indah, cuaca yang cerah, udara yang segar yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini, kemarin ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami dan juga boleh mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan Tuhan untuk waktu yang singkat ini hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Mendengar suara indah ini kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-9 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Sampai demikian membacakan firman Tuhan pada hari ini, berbagai orang mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mendengar suara ini kasih Tuhan, nama Kapernaum berasal dari kata Ibrani Kepar Nahum, yang artinya kota Nahum. Kota ini terletak di sekitar 4 km sebelah barat laut Tasik Galilea. Petrus dan Andreas berasal dari sana. Kini namanya Telhum. Di awal pelayanannya, Yesus pindah dari Yerusalem ke Kapernaum dan menjadikan kota ini sebagai pusat pelayanannya. Karena itu sangatlah beralasan untuk mengatakan bahwa Kapernaum adalah kota Yesus. Banyak hal yang dilakukan Yesus di Kapernaum ini. Yesus pernah mengusir roh-roh jahat di rumah ibadat, menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah, mengajar di rumah ibadah, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ironisnya hanya sedikit orang Kapernaum yang percaya kepada Yesus. Melalui peristiwa ini ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, keberhasilan pelayanan bukan semata-mata diukur dari jumlah orang atau kuantitas. Keberhasilan pelayanan seringkali diukur dari besarnya gedung gereja dan jumlah jemaat yang hadir di gedung gereja. Kedua, pelayanan Kristiani bukanlah pelayanan kristenisasi. Walaupun banyak mujizat dan perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, Yesus tidak pernah memaksa mereka untuk menjadi pengikutnya. Isu di dalam Markus 9 ayat 33 hingga ayat 37 ini adalah suksesi perihal siapa yang terbesar di antara ke-12 murid. Kata mempertengkarkan di dalam ayat 34 berkaitan dengan diskusi antara para murid mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mungkin seorang murid berkata, "Yohaneslah yang terbesar di antara murid lainnya." Namun, murid yang lain ada yang tidak setuju karena Yohanes tidak bergelar sarjana, melainkan seorang nelayan yang kemungkinan ijazahnya hanya SD semata. Atau mungkin ada yang berkata Matius yang terbesar. Namun beberapa murid lain menolak karena Matius seorang pegawai negeri atau mantan pemungut cukai yang kemungkinan melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme. Yudas Iskariot bisa juga dianggap sebagai yang terbesar. Tetapi kemungkinan yang lain menolak karena Yudas seorang bendahara yang tidak jujur, meskipun memiliki kapasitas dalam bidang moneter. Perdebatan semakin berjalan alot, dramatis, dan mengalami deadlock, hingga akhirnya Yesus mempertanyakan perihal yang mereka perbincangkan. Tidak ada salahnya untuk menjadi terbesar. Hal itu sah-sah saja dan tidak berdosa. Yesus pun tidak mempersoalkannya secara berlebihan. Ia hanya mengingatkan agar kita memahami maknanya bila ingin menjadi yang terbesar. Ironisnya kita sering keliru di dalam memaknainya. Kita sering mengartikan bahwa yang terbesar itu berhubungan dengan pendidikan formal, kepopuleran, keterampilan, hartawan, dan kekuasaan yang dimiliki. Nah, apakah sebenarnya ukuran orang yang besar di dalam pandangan Yesus? Yang pertama itu yang besar adalah yang melayani, bukan dilayani. Dengar bisa melihatnya di dalam ayat 35 ini.
Di dalam mengajarkan kebenaran, Yesus tidak terpola pada satu tempat. Pantai, bukit, perahu, dan rumah ibadat sering dipergunakannya sebagai wadah atau kelas untuk proses belajar mengajar. Di Kapernaum, Yesus menggunakan sebuah rumah yang kemungkinan adalah rumahnya Petrus atau Andreas, karena memang mereka berasal dari Kapernaum. Di rumah itulah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang topik, siapakah yang terbesar. Topik pembicaraan ini diangkat oleh Yesus karena dia mengetahui apa yang menjadi diskusi di antara para murid saat dalam perjalanan menuju Kapernaum. Menjadi yang terbesar adalah kerinduan setiap manusia. Kita harus menjadi orang besar. Namun, hal yang sangat disayangkan bila kita besar di mata manusia tetapi kecil di mata Allah. Yesus memberi perbedaan mengenai kategori orang besar antara pandangan duniawi dengan pandangan Allah. Orang besar menurut dunia bukan melayani, melainkan dilayani. Yesus berpandangan terbalik. Orang yang besar adalah orang yang melayani, bukan dilayani. Dunia ini menyatakan bahwa yang dilayani adalah bos, sementara yang melayani adalah orang kecil atau bawahan. Pembantu pantas bila melayani tuannya, tetapi tidak pantas bila tuan melayani pembantunya. Asumsi seperti ini sudah menjadi pola bagi dunia. Tetapi Yesus memakai pola terbalik. Bila seorang tuan dapat melayani anak buahnya, tuan tersebut termasuk dalam kategori sebagai orang besar di mata Yesus. Seorang pendeta yang tidak hanya memperhatikan jemaat yang kaya, tetapi juga melayani dan memberi perhatian kepada jemaat yang miskin. Pendeta seperti itu masuk di dalam kategori sebagai orang besar di mata Allah. Orang yang besar di mata Allah adalah orang yang melayani, bukan dilayani. Orientasinya terjun ke ladang pelayanan bukan posisi, melainkan memberi fungsi. Apakah artinya memiliki posisi tetapi sama sekali tidak berfungsi? Dengan suara indah ini kasih Tuhan, hal yang kedua, apakah sebenarnya ukuran orang yang besar di dalam pandangan Yesus ini? Yang kedua yaitu yang besar adalah yang bersedia melayani yang tidak terpandang. Pendengar bisa melihat dalam ayat 36 hingga ayat 37a. Keagungan suatu hidup atau pencapaian sukses secara personal menurut Yesus adalah sikap mengasihi dan memperhatikan rakyat kecil. Konsep dunia adalah kebalikannya. Orang besar menelantarkan bahkan memeras rakyat kecil. Peragaan yang diperlihatkan oleh Yesus dengan mengambil dan memeluk seorang anak adalah gambaran sikap yang menghargai dan membela rakyat kecil. Pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil adalah orang besar di mata Allah. Gembala sidang yang memberi perhatian tulus kepada jemaat yang berstatus sosial rendah adalah seorang yang besar di mata Allah. Penginjil yang sudi dan bersuka cita untuk melayani di pelosok desa yang hanya dihadiri oleh beberapa jemaat adalah orang besar di mata Yesus. Orang yang besar di mata Allah adalah seorang yang pelayanannya bukan berorientasi pada kuantitas, melainkan kualitas. Ia tidak berfokus kepada aspek jasmania, melainkan rohania. Ia berkhotbah bukan lantaran persembahan kasih yang akan diperoleh, melainkan karena jiwa-jiwa yang perlu dijangkau. Bukan berarti ia tidak memerlukan atau menolak honor yang diberikan, tetapi hal itu tidak dijadikannya sebagai prioritas utama. Dengan suara ini dikasih Tuhan, kesediaan Yesus untuk melayani kaum marginal atau orang-orang bawahan dan tidak terpandang malah membuat Yesus kian dimuliakan. Harga diri dan kebesarannya bukan diukur dari status sosial atau kuantitas dari orang-orang yang dilayani. Yesus dekat dengan orang miskin, orang kusta dan wanita berzina yang menurut orang dunia pantas untuk diabaikan dan dibinasakan. Bila Yesus bersedia melayani orang-orang seperti itu, sepatutnya kita pun melakukan hal sama. Mungkin cerita ini menolong kita di dalam penerapan prinsip sukses secara personal di mata Allah. Anggaplah Anda adalah seorang pemimpin perusahaan yang terlibat dalam pelayanan pastoral di suatu gereja lokal. Anda harus mengaminkannya agar hal itu menjadi suatu kenyataan. Pada hari Minggu, Anda ditetapkan sebagai kolektan atau petugas yang menjalankan kantong persembahan.
Kini tiba saatnya Anda menyodorkan kantong persembahan itu kepada pegawai Anda sendiri, lalu kemudian menyodorkan kepada rekanan bisnis Anda. Jawablah dengan jujur, bagaimana sikap Anda saat melayani mereka? Atau Anda adalah seorang pendeta di suatu gereja lokal? Selesai berkhotbah, seorang jemaat menegur karena ada kekeliruan yang Anda sampaikan pada saat berkhotbah. Bagaimana sikap Anda? Sikap yang Anda tunjukkan dalam hal ini menunjukkan kebesaran Anda di mata Tuhan. Di dalam sebuah sekolah seminar teologi, ada seorang dari 5 siswa yang dianggap terbaik di dalam kelas homiletika atau ilmu berkhotbah. Sekitar 4 tahun mahasiswa tersebut tetap setia melayani di suatu gereja lokal. Setiap minggunya mahasiswa selalu mendengar khotbah sang pendeta yang menurutnya kurang baik bila ditinjau dari pola berkhotbah secara ekspositori. Dan selama melayani di gereja itu, sang mahasiswa tidak pernah diberi kesempatan untuk berkhotbah. Pada masa itu, pelayanan yang paling sering dipercayakan kepada seorang mahasiswa itu adalah membersihkan lantai dan toilet gedung gereja. Bila mahasiswa tersebut mengikuti ego pribadinya, maka mahasiswa itu akan merasa terhina, apalagi di belakang namanya terdapat gelar yang nantinya akan mendapatkan gelar STH. Sang mahasiswa kemudian berkata kepada diri sendiri, Kamu hamba. Selanjutnya sang mahasiswa mengingat pribadi Yesus yang mau merendahkan diri dan direndahkan. Setelah itu sang mahasiswa berdoa memohon agar Tuhan memberi damai sejahtera dan melihat kesetiaan hambanya. Dan selama melayani di gereja itu ada banyak pelajaran yang diterima oleh sang mahasiswa tersebut. Selain berusaha menikmati makanan rohani yang dikhotbahkan, sang mahasiswa juga melihat keburukan dalam menyampaikan khotbah. Sambil mengamati, sang mahasiswa berjanji di dalam hati bila saatnya nanti Tuhan memakainya untuk berkhotbah, sang mahasiswa tidak akan berkhotbah seperti itu. Puji Tuhan, setelah mahasiswa ini menyelesaikan praktiknya dan menyelesaikan kuliahnya, sang mahasiswa itu pun akhirnya bisa berkhotbah dan dipercaya berkhotbah di berbagai tempat dan memberikan berkat bagi para jemaat yang dipercaya.

pengerja Bapa, sementara Bapa adalah gembalanya. Ia sadar dirinya sebagai pengerja Bapa, sementara Bapa adalah gembalanya. Ia sadar juga bahwa Bapanya adalah kasih. Oleh karena itu, ia menabur kasih. Bapa mengampuni orang berdosa. Dia pun mengabarkan berita pengampunan. Yesus datang membawa damai yang mana damai sejahtera itu hanya berasal dari Allah. Apa yang ada pada sang pengutus itu pula yang menjadi misi seorang utusan. Dan bila utusan beroleh kemuliaan, sang pengutus tentulah yang akan dipermuliakan. Seorang utusan haruslah mencerminkan keberadaan dari pengutusnya. Yesus mengutus kita di dunia ini sebagai utusannya untuk menyampaikan berita keselamatan bagi segala kaum dan bangsa. Bila kita tidak mencerminkan atau tidak mewakili sang pengutus, kita tidak pantas disebut sebagai utusan Kristus. Kebesaran kita ditentukan dari kesadaran diri sebagai utusannya, bukan dari jam terbang pelayanan atau jumlah jemaat yang kita layani. Ukuran kebesaran kita bukan dinilai secara jasmani, melainkan secara rohani. Konon Mahatma Gandhi, seorang terlama dari India, sangat mengagumi pribadi dan ajaran Yesus Kristus. Di dinding ruangannya, Gandhi menempelkan penggalan perkataan-perkataan Yesus yang tercatat di dalam kitab Injil. Pada saat memimpin rakyat India berperang, Gandhi sangat dipengaruhi oleh ajaran Yesus, sehingga menerapkan perang kasih yang populer disebut sebagai perang ahimsa. Salah satu benda kesayangan yang kerap dibawa kemana-mana adalah kitab Alkitab. Tragisnya, Gandhi pernah berkata, "Kamu melihat ajaran Yesus, rasanya saya ingin masuk Kristen. Namun, melihat kehidupan orang Kristen, rasanya saya ingin segera melupakan Kristus." Camkanlah ini, utusan selalu merefleksikan sang pengutus. Keberadaan seorang utusan selalu berimbas kepada sang pengutus. Bila utusannya baik, maka nama pengutusnya akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Perihal seperti itulah yang menjadi penekanan Yesus kepada para utusannya, sehingga ia berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pendengar suara ini yang dikasih Tuhan, hendaklah perenungan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita bagaimana kita bisa menjadi yang terbesar di mata Kristus. Bila kita boleh menjalankannya menurut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, agar kita juga boleh menjadi saksinya, menjadi seorang utusan yang mencerminkan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan untuk firman-Mu, khususnya untuk renungan hari ini. Biarlah kami juga boleh semakin dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi seorang utusan yang diutus oleh-Mu untuk boleh mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, Kau yang boleh berbicara pada setiap diri mereka, agar mereka juga boleh memahami dan boleh mengerti akan ajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan paku doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya, dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh terus merawat keluarga ini, khususnya untuk kesembuhan Ibu Meliana, biarlah Tuhan juga yang boleh menyembuhkan kakinya ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Krisin di Gagar Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, dan kami tetap berdoa untuk anaknya Jo Asisim yang mengalami hipotonus. Kiranya Tuhan yang boleh terus memulihkan keadaan dari Bapak Klinis bersama dengan anaknya. Kami juga tetap berdoa untuk penyelamat rumah yang sedang dilakukan, biar Tuhan yang boleh campur tangan. Berdoa juga untuk Ibu Ella di Cibadung, untuk Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes, dan kami juga tetap terus berdoa untuk rencana konsul Ibu Popon agar semuanya baik adanya ya Tuhan. Berdoa juga anak Feby yang sedang sakit, Tuhan juga yang boleh menyembuhkan dan memulihkan keadaan anak Ibu Feby. Serta juga berdoa untuk biaya yang diperlukan untuk sekolahnya, Tuhan yang boleh menyediakan yang terbaik. Untuk keponakannya Natasha Vanessa Mela yang sedang mencari pekerjaan, dan suaminya juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik untuk keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Matius Diholis untuk pengobatan gejala katarak, sakit oto, dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan yang boleh terus campur tangan di dalam proses pengobatan gejala katarak dari Bapak Matius ini. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan kepada Ibu Lestari, dan Ibu Lestari juga boleh semakin dikuatkan, memberikan kesehatan yang baik. Berdoa juga untuk Saudara William yang ada benjolan di tangannya, Tuhan juga yang boleh menyembuhkannya. Setelah kami juga berdoa untuk mereka yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi untuk ekonomi keluarga ini, Tuhan juga yang boleh mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Dan berdoa juga untuk kedua anaknya, William dan Misha, mencari pasangan hidup, Tuhan yang boleh menyertai. Untuk Sharon dan Sherlyn, kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan Sharon, kiranya Tuhan juga yang menyertai. Terus setiap pekerjaan dilakukan oleh Sharon boleh berjalan dengan baik, dan studi dari Sharon juga boleh baik adanya. Untuk pasangan hidup untuk kedua anak ini, Tuhan juga yang boleh menyertai dan memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk Saudara William di dalam proses pembuatan skripsi dan kesehatannya, Tuhan yang menyertai untuk semua boleh berjalan dengan baik, dan pembuatan skripsi ini juga boleh selesai dengan tepat waktu ya Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun untuk pekerjaan di luar negeri dan kesehatannya, Tuhan yang menyertai Ibu Yuyun di dalam setiap pekerjaan yang lakukannya Tuhan. Untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, dan Albert, kami berdoa untuk kesehatan, untuk pekerjaan yang mereka lakukan, biar Tuhan juga yang menyertai pekerjaan mereka lakukan boleh berjalan dengan baik dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik. Dan kami juga tetap terus berdoa untuk pasangan hidup untuk mereka ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Alex. Tuhan boleh memberikan pesan hidup yang baik, yang sepadan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa dan bersuka cita untuk mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan. Untuk Ibu Ina di Cijera, Bapak Andre di Andir, Ibu Ega di Buah Batu, Ibu Priska, dan Ibu Lucy di Sumedang. Ucap syukur untuk kasih setia Tuhan untuk menambahkan kembali umurnya 1 tahun di hari ini. Tuhan yang boleh menyertai di setiap usaha, pekerjaan, dan Kau juga memberkati setiap keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar Suara Indah dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan mau doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.